0: sepak bangsa atau sepak pun really so dah si keluar ada masa sulit si sepeten apa macam macam nexus si pohamba lipo fili bila si mai efek tu nak tu sama macam macam efek si mai koi tu lagu lupa so awak tak kode apa saya masih pesan buat nak hilang ya wah dia lah kita nak aku ke kau kau sesuatu sekian nak jadi sama ya kau tak ulat tu fanwin. Jadi man masa memang, oi berkita si kental untuk orang masuk sesuai kat saya semua mua kalau orang luar ke mana yang saya bantu itu lari uli sebuah ni lagi apa saya lawa.
1: Ya, so ini saya oleh sungai yang Victor wa vela fuhi yang mafunga tambul boli na oleh cucu mula udanga ale tai world and auto limited yona la la lua nai otara so ili ane haia pole feo na udanga ea unga mo oi malu ai ngai lenik fuhi vaya sobul muli ala masino me ole wa lusi fun malafami duce butai nili tulai tolu ila cucua ala Radio Samoa
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.